Baru. Oke. Syablah. Agang gatolu. Agang gatolu aru eta. Arroba boia, olha. Agang gatolu.